0: bukti bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan. Jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan. Bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja. Ah, serangan gol. Ah, sayang sekali tidak.
2: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
2: Nel El Ainoui tadi. El Ainoui,
1: dan kemudian
2: bola rebound tadi
1: saja. Sempat disapu tadi. Ya, oleh
2: beruntung masih baru, ya. Sigap ya, Bung Rosi.
0: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena iya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan, dan ini save pertama.
2: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brazil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, Bung Rosi dan Bung Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko. Skor 1-1, Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bung?
0: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brazil banyak keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brazil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan baik. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brazil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brazil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brazil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mau belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi. Brazil mampu mengamankan posisi, tapi kalau berhasil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu untuk bisa jadi pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
2: Ya baik, jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang.
0: Betul.
2: Namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brazil lebih dominan. Dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu ya.
0: Iya.
2: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brazil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena

0: efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya, tidak terlalu lihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti, setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
1: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
0: Ismail Saibari ya?
1: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
0: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya jadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
0: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini, tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
0: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa

0: salah satu masih oke, El Konanos diganti masih oke, tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
1: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko. Tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
0: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brasil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya, tetapi memang itu peran lagi, peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di ada Bodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya yang diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko dan tidak ada perubahan di lini itu.
1: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yasin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
0: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan seringkali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau man of the match di pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
1: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudy Zen.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: Brazil versus Maroko. Dengarkan terus mendengar ya.
1: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar-pendengar pun Anda berada dan tadi sudah bersama-sama ya, kita ikuti tentunya jalannya pertandingan babak penyisihan dari grup B ajang Piala Dunia 2026 antara Brasil versus Maroko yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan baik

0: Dengar mana pun Anda berada, pukul 9 lebih 17 menit di pagi hari ini. Berikut kurang dengar Anda untuk kandung umat Kristiani. Kami hadirkan ibadah di hari Minggu pagi ini.
1: Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa memberi adalah sebuah beban dan bukan sekedar kewajiban. Namun yang sebenarnya adalah memberi adalah tanda syukur dan bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Allah yang merupakan sumber dari segala berkat. Sebab memberi dengan sukacita adalah wujud iman kita bahwa Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan kita dengan segala keperluan kita dalam hidup. Dan juga Paulus berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, sebab Allah mampu sanggup memberikan kasih karunia dan berkatnya dalam kehidupan setiap kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Amsal ini adalah salah satu kitab di dalam perjanjian lama yang dimana berisikan kumpulan nasihat, pengajaran, dan juga prinsip kehidupan untuk membentuk karakter umat kepunyaan Tuhan agar mampu menjalani kehidupannya dalam hikmat Tuhan. Kitab Amsal ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo sekitar tahun 900 sampai 950 sebelum Masehi atau pada abad yang ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini juga mencangkup perkataan-perkataan orang-orang bijak pada saat itu. Yang dimana kitab Amsal ini ditulis pada masa keemasan dan kemakmuran dari bangsa Israel yang bertujuan yang dinyatakan dalam pasal yang pertama mengenai pengajaran tentang hidup, cara hidup di dalam Tuhan dan cara hidup yang benar dan takut akan Tuhan serta dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab, bijaksana dan juga kejujuran. Kitab Amsal ini berakar dari kata Ibrani, Mashal, yang berarti perumpamaan, ucapan bijak, dan nasihat atau peribahasa berhikmat. Amsal pasal 3 di saat ini berisikan nasihat, pengajaran, dan didikan yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya mengenai cara hidup yang benar dan pentingnya hidup yang takut akan Tuhan. Dan juga menjauhi segala kejahatan serta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui nasihat tersebut ditegaskan bahwa Tuhan menjanjikan berkat berupa umur yang panjang, damai sejahtera dan kehidupan yang diberkati bagi mereka yang hidup dalam ketaatan Tuhan. Oleh karena itu, hikmat yang sejati bersumber dari ketaatan kepada firman Tuhan, ketergantungan penuh kepadanya, serta sikap hidup yang takut akan Tuhan. Hikmat dalam kitab Amsal ini tidak berbicara saja mengenai pengetahuan, tetapi bagaimana kemampuan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan yang praktis, keputusan yang benar, termasuk di dalamnya ada perkataan, relasi dalam keluarga, dan juga pengelolaan keuangan. Persekutuan jemaat yang terkasih, bacaan kita di saat ini dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 menekankan tentang menghormati Tuhan dengan kekayaan dan memberikan kepadanya yang pertama dan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Itu merupakan suatu tindakan menghormati dan merupakan iman kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Kata muliakanlah berasal dari bahasa Ibrani yaitu kabet, dari akar kata kerja, kata kabat yang artinya menghormati. Jadi kabet artinya hormatilah. Ini merupakan kata kerja, kata perintah, dan juga merupakan wujud dari pengakuan bahwa Tuhanlah adalah sumber dan pemilik segala sesuatu ada di depan kita. Ayat yang ke-10 tentang janji berkat penyediaan Tuhan yang bagi mereka yang menghormati Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilan. Mengapa salah satu cara memuliakan Tuhan dengan harta? Karena harta merupakan berkat Tuhan yang paling melekat di dalam kehidupan setiap kita. Artinya ketika seseorang memuliakan Tuhan dengan harta dan semua yang dimilikinya, Tuhan berjanji untuk menjamin kecukupan hidupnya dalam ia menjalani setiap hari-hari hidupnya. Kata lumbung berbicara tentang persediaan, sedangkan kata bejana pemerahan berbicara tentang hasil usaha dan akan dilimpahi dengan meluapnya mendapat kelebihan. Gambaran tentang lumbung yang penuh dan bejana yang meluap melambangkan janji kelimpahan atau pemeliharaan Tuhan dan berkat yang melimpah, tidak hanya materi tetapi juga kecukupan untuk kehidupan, kedamaian, dan kelanjutan hidup. Persekutuan jemaat yang terkasih, kehidupan bangsa Israel pada saat itu, kekayaan seperti gandum, minyak, dan ternak, dan persediaan rumah tangga merupakan tanda kesejahteraan, kerja keras, dan pengelolaan yang baik. Harta yang indah merujuk pada kekayaan atau barang yang disimpan dan dijaga dengan baik, sedangkan gandum, minyak, dan ternak itu digunakan untuk memasak, penerangan, pengobatan, dan juga kegiatan peribadahan. Hal tersebut melambangkan kelimpahan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, di saat itu, di zaman bangsa Israel, orang bijak dipandang sebagai pribadi yang mampu merencanakan, menyimpan, dan menggunakan setiap berkat dengan baik dan benar. Sedangkan orang bodoh adalah mereka yang hidup tanpa pengendalian diri dan mereka yang hidup dengan menghamburkan apa yang ada pada mereka. Hal ini bukan berarti orang bijak selalu kaya akan materi, tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu mengelola apa yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bangsa Israel kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang dengan hikmat Tuhan kita dapat mengelola kehidupan keluarga dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga adalah pengelolaan keuangan, yang dimana ketika kita mengelola keuangan kita, mengelola kehidupan kita dengan baik, maka kita mampu menjaga kestabilan ekonomi kita, kita mampu memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dan yang paling penting kita dapat menghindari permasalahan, persoalan keuangan yang dapat menimbulkan tekanan dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan keluarga kita. Mengelola keuangan pribadi adalah keterampilan yang penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Kita sebagai orang Kristen di saat ini tidak hanya dipanggil untuk bekerja, tidak hanya dipanggil untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja, tetapi kita juga harus mampu mengelola keuangan dengan bijak, mengelola kehidupan kita dengan baik. Oleh sebab itu, kita diperlukan sikap disiplin, pengendalian diri, perencanaan yang baik, agar setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita dapat menggunakan itu secara tepat. Kalau kita mau pikirkan dan jabarkan ini dalam sebuah kalimat atau pengkataan, semua ini terasa sangat mudah dan terlihat gampang untuk dijalani. Tetapi realita kehidupan kita sekarang nyatanya tidak semudah itu. Perkembangan zaman di saat ini membuat kebutuhan hidup kita juga meningkat, yang seakan-akan menuntut kita untuk selalu ada dan selalu bisa. Dan juga kehidupan kita di saat ini dibarengi dengan ketimpangan-ketimpangan nilai kehidupan sosial, dibarengi dengan krisis ekonomi, krisis identitas, dan krisis-krisis yang lainnya. Banyak sekali tuntutan duniawi yang terkadang membuat kita menjadi orang yang tidak mampu atau tidak dapat melihat dan memilih mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Tuntutan dunia sekarang membuat kita terkadang menjadi orang yang tidak mau kalah, seperti contoh ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu dan kita juga akan mengingini atau akan memaksakan kehidupan kita untuk memiliki hal tersebut tanpa kita melihat itu sebenarnya kebutuhan atau hanya keinginan kita saja. Kita juga kadang menjadi orang yang termakan gengsi, yang dimana kita terpaksa dan kita harus selalu terlihat ada, sehingga kita tidak sadari bahwa itu kita hanya memaksakan kehendak kita saja. Dalam hal ini, ketika kita tidak memiliki pengendalian diri yang baik, maka akan berdampak dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, karena kita akan selalu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Padahal kehidupan kita, proses kita, setiap musim, tantangan yang ada dalam kehidupan setiap kita itu berbeda-beda. Tanpa kita sadari, kehidupan seperti inilah yang merenggut sukacita hidup kita dan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Persekutuan jemaat yang terkasih, kenyataan hidup seperti ini juga berdampak pada kita dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Tuhan Allah dalam hal memberi persembahan syukur, persepuluhan, memberi pelayanan kasih atau diakonia. Karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi, sehingga kita seringkali mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hal ini bukan sekedar persoalan uang, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab kita, keteladanan kita, ketaatan iman kita kepada Tuhan. Kita harus sadari semua bahwa kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola berkat-Nya dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 pasal 2 ayat yang ke-26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi salah satu cara kita mewujudkan keimanan kita dengan memberi persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Terkadang karena tuntutan kehidupan kita, kita akhirnya harus mengambil langkah untuk entah kredit atau meminjam uang yang mengakibatkan kita setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun kita harus mengembalikan atau melunasi tagihan-tagihan tersebut. Sehingga dalam hal memberi persembahan syukur atau persepuluhan itu menjadi salah satu beban juga dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita selalu merasa khawatir atau kita merasa takut ketika kita belum bisa atau tidak bisa membayar tagihan-tagihan kita kepada bank, kepada aplikasi, atau kepada orang-orang yang meminjamkan uang kepada kita. Tetapi apakah kita pernah khawatir atau kita pernah takut ketika kita tidak memberi persembahan syukur atau persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Padahal kedua hal ini sama-sama termasuk kewajiban dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita berhasil membayar atau melunasi tagihan-tagihan tersebut, kita merasa bersyukur, kita merasa bersuka cita karena itu bisa terbayarkan. Tetapi apakah perasaan yang sama muncul ketika kita memberikan persembahan syukur kita dan persembahan persepuluhan, bahkan persembahan hidup kita kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita merasa khawatir akan kekurangan dan kita bersyungut akan orang-orang yang mengelola pemberian kita? Persekutuan jemaat yang terkasih, Tuhan tidak pernah mengatakan Tuhan membutuhkan persembahan yang kita berikan. Yohanes mengatakan pada Mazmur 50 ayat yang ke-12, "Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan seisinya." Ini pernyataan tegas mengenai kedaulatan Allah, bahwa Tuhan Allah lah sang pemilik kehidupan ini. Bahkan ketetapan Tuhan dalam pemberian persepuluhan pun itu bukan bagi Tuhan, melainkan untuk memperlengkapi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang dipilih-Nya untuk melakukan pelayanan kepada-Nya melalui umat-Nya, seperti pendeta, penatua, diaken, dan semua orang yang terlibat di dalam lembaga gereja-Nya. yang ditunjang dengan pemberian persembahan umat Tuhan kepada Tuhan. Hal ini dinyatakan jelas di dalam Ulangan pasal yang ke-8 tentang penghasilan imam-imam dan orang Lewi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan Allah mau kita menjadi umat kepunyaannya yang taat, rendah hati, dan pahami betul mengenai kehidupan memanusiakan manusia, di mana kita hidup berdampingan dengan orang lain dan kita tidak merasa lebih satu dengan yang lain, atau kita tidak menjatuhkan dan merendahkan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri, karena semua yang ada pada kita itu punya Tuhan. Tuhan Allah tidak akan berkekurangan jika kita tidak memberi, tetapi Tuhan Allah mau kita menyadari sungguh bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, dan tanpa Tuhan kita bukan manusia yang bisa melakukan segala sesuatu, dan tanpa Tuhan kita adalah manusia yang tidak berdaya. Segala bentuk pemberian persembahan ataupun hidup kita kepada Tuhan itu merupakan komitmen masing-masing kita dengan Tuhan. Tetapi marilah kita bertanya kembali, apakah kita sudah memberikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Sebab dengan nyata Tuhan telah menetapkan cara memberi yang benar. Apakah kita sudah memberi dengan kerendahan hati kita, dan kita mengakui bahwa seluruh yang ada dalam kehidupan kita itu adalah milik Tuhan? Apakah kita sudah memberi dengan kejujuran, kerelaan hati, dengan segenap hati, dan dengan sukacita? Ataukah kita memberi disertai dengan sungutan dan kecurigaan? Ataukah kita memberi demi untuk kepentingan kita agar kita terlihat paling rohani, paling rajin memberi, dan yang paling banyak? Jawabannya ada dalam hati setiap nurani kita. Karena apalah arti jika kita tidak pernah absen dalam memberi, kita rajin dalam memberi, tetapi itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan Allah. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Di zaman dulu juga terjadi banyak ketimpangan nilai-nilai kehidupan, banyak terjadi krisis di mana-mana, bahkan kecurangan-kecurangan dalam perbendaharaan juga itu terjadi. Tetapi karena ketaatan dan keyakinan mereka kepada Tuhan, mereka tetap memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati mereka. Dan mereka yang melakukan kecurangan itu mendapat hukumannya sendiri berasal daripada Tuhan. Untuk itu janganlah kita menghukum diri kita sendiri dengan tidak memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, karena ketika hukuman yang sebenarnya datang daripada Tuhan, itu akan jauh lebih menyakitkan bagi kehidupan kita. Dalam hal memberi ini, kita mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dalam kita menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam hal memberi, persembahan, syukur, dan persepuluhan, marilah kita lakukan itu tanpa melihat manusia siapapun yang mengelolanya. Tetapi kitalah yang perlu mengelola kehidupan kita dengan bijak, agar kita mampu melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar juga dari orang-orang di Makedonia yang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Mereka walau dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menderita, tetapi mereka tetap memiliki kemurahan hati untuk memberi, karena mereka menyadari sungguh bahwa Tuhan Allah juga pemberi dan pengasih yang murah hati. Persekutuan jemaat yang terkasih, kita semua adalah pengelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Melalui kelebihan diri kita dalam satu bidang, melalui pekerjaan kita, kehidupan kita, juga pelayanan kita, pemberian kita kepada Tuhan bukan soal jumlah, bukan juga soal uang, tetapi soal hati kita, soal diri kita, dan kehidupan kita. Jangan takut berkekurangan dan jangan merasa terbebani ketika kita hendak melakukan pemberian kepada Tuhan Allah, karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang akan memelihara dan memperlengkapi serta mencukupkan kita dengan berkat anugerah-Nya. Tugas kewajiban kita hanya memberi sesuai dengan ketetapan Allah. Selebihnya biarlah itu menjadi hak Tuhan. Sebab tidak ada satu orang pun yang daripada kita di saat ini yang berhak untuk menghakimi pekerjaan dan ketetapan Tuhan Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selaku tanda kesiapan, jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa
2: dan Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, yang sudah dikemainkan di Kristus Yesus, disalibkan, mati dan dikubur, dan kerajaan pada hari yang ketiga dan akan datang bersama untuk menghakimi orang ini. Aku percaya kepada Yesus.

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, ungkapan syukur kami kembalikan kepadamu untuk kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami sampai dengan hari ini boleh ada dengan sehat, kuat, dan tidak kurang suatu apapun. Kami ada sebagaimana kami ada, kami yakin, kami percaya, walaupun kehidupan kami tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi Tuhan tetaplah membersamai kami dalam hari-hari hidup kami. Kami merasakan berkat yang kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami, para umat kepunyaanmu, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumahmu yang kudus ini. Di saat ini Tuhan Allah, kami menyatukan hati kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja atas kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi biarlah Tuhan, kami semua boleh selalu hidup berpegang teguh dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, kami yakin, kami percaya, dengan segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan ajarilah kami semua untuk dapat memahami segala kehendak-Mu melalui realita hidup kami di saat ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua, terlebih khusus di tanah Fakfak ini ya Tuhan. Bagi pemerintahan Fakfak, Tuhan berkati dalam mereka, atas tanggung jawab mereka, agar setiap pekerjaan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu guna kesejahteraan kami bersama. Kami berdoa juga lembaga gereja kami, Sinode GPI Papua dan seluruh klasis, juga jemaat yang ada di kota maupun di pedalaman. Tuhan, lembaga ini, Tuhan sebagai kepala lembaga gereja kami, Tuhan berkati para hamba dalam lembaga ini, dan kami persekutuan umat kepunyaan Tuhan, berilah kami hikmat kebijaksanaan agar kami boleh hidup dalam persekutuan lembaga gereja ini. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh saling mengasihi, menopang, membantu satu dengan yang lain, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu benar-benar demi kehormatan dan kemuliaan. Terkhususnya ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GPI Papua Betel Fakfak, mulai dari ketua majelis jemaat penatua diaken, vikaris dan badan-badan pembantu, pengurus-pengurus sektor, dan seluruh anggota jemaat. Kami para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani umat kepunyaan-Mu di jemaat ini. Dengan segala keterbatasan kami, kami menyerahkan segala pelayanan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa berkati keluarga yang ada di dalam jemaat ini, mulai dari keluarga yang pertama sampai pada keluarga yang terakhir. Bapa berkati setiap rumah-rumah. Jadikanlah semua rumah sebagai rumah doa-Mu dan rumah saluran berkat-Mu. Bapa tamingi setiap tentara balas surgawi, agar setiap rumah kami boleh dijauhkan dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap gumul hidup keluarga kami. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang selalu hidup berpegang dan berpengharapan penuh pada janji-janji-Mu dalam kami menapaki setiap musim kehidupan kami. Bapa berkati mulai dari bayi dalam kandungan sampai pada orang tua lanjut usia. Bapa berkati dan sertai setiap proses tumbuh kembang anak-anak. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan tumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut. Mereka ikan SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Biarlah mereka boleh menjadi anak pintar
cerdas kreatif, juga menjadi anak-anak yang mempunyai depan yang indah. Kami juga bersyukur ya Tuhan, atas kegiatan ulang dan ujian akhir semester kami lewati. Itu semua boleh terlewati dengan baik, kuat dan hebatnya kami, tetapi karena tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada dan pasti di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Bahwa berkati juga kami dalam pekerjaan, dan yang masih bergumul dengan lowongan pekerjaan, biarlah dalam kami menjalani tugas tanggung jawab pekerjaan kami, kami boleh tekuni seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang tubuh kami kerjakan, Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan buat berhasil. Bagi kami yang masih terus berusaha dan menantikan pekerjaan, Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan. Tuhan beri kesabaran, kekuatan, kasih sukacita dan semangat yang daripada-Mu, agar dalam penantian kami, kami boleh terus berpengharapan hanya pada rancangan-rancangan terbaik daripada Tuhan. Ya Tuhan, doa kami juga menyertai para orang tua kami. Tuhan berkati setiap orang tua kami dalam tugas tanggung jawab panggilan pekerjaan pelayanan mereka. Sebagai orang tua, sebagai suami, istri, mama, papa, saudara-saudari, rekan kerja, dan rekan pelayan, berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang, semangat serta hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di dunia ini, boleh mereka lakukan dengan segala baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, para oma dan opa kami ya Tuhan, biarlah dalam masa tua mereka, Tuhan selalu menyertai dan menopang kehidupan mereka. Tuhan beri kuat sehat umur panjang, serta kebahagiaan dan kedamaian, agar mereka boleh terus menjadi kekuatan dan sombar, juga teladan bagi kami anak-anak. Kami juga berdoa bagi keluarga sanak saudara kami yang berada bersama-sama dengan kami di saat ini, maupun yang terpisah jauh daripada kami, yang karena tugas tanggung jawab yang mereka harus lakukan, Tuhan yang lebih mengetahui seluruh kehidupan mereka, dan biarlah pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan boleh selalu membersamai kehidupan mereka sampai pada nanti saatnya. Hanya karena kasih Tuhan kami dapat dipertemukan dan dipersatukan kembali untuk hidup dalam kebersamaan yang damai. Ya Bapa, ya Tuhan Allah kami, yang selalu setia menopang kami, biarlah Tuhan jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, mara bahaya, niat jahat orang, hal-hal yang bukan daripada-Mu, serta maut kecelakaan sekalipun. Tuhan jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pergumulan kehidupan masing-masing kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bila Tuhan mau melihat itu, dan Tuhan mau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak terbaik menurut Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit, mereka yang sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Bapa jamah bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit, setiap makanan, minuman, obat-obatan, biarlah apa yang mereka konsumsi guna kesembuhan mereka, Bapa berkati. Tenaga medis dan keluarga sanak saudara yang turut merawat mereka, Tuhan berkati, biarlah melalui semua proses pemulihan yang dijalankan, di situ ada campur tangan Tuhan dan lawatan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan secara penuh yang berasal daripada Tuhan. Dan di situ ada ungkapan syukur yang dikembalikan kepada-Mu. Ya Bapa, doa kami juga menyertai bagi anggota jemaat yang berbahagia dan bersuka cita atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Biarlah dalam pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan pribadi dan keluarga ini, berkat cinta kasih sayang Tuhan boleh selalu menjadi bagian dalam setiap musim kehidupan yang mereka jalani.
Doa kami juga menyertai para anak-anak Tuhan dan semua yang tergabung dalam kegiatan Pespa Rawi, terkhususnya anggota Pespa Rawi Kabupaten Fakfak. Tuhan berkati setiap proses latihan mereka, persiapan mereka. Tuhan berkati setiap pita suara dan seluruh tubuh mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, semangat yang terbaik daripada-Mu, agar mereka mampu menjalani setiap proses persiapan mereka sampai nanti mereka boleh berikan yang terbaik. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir di dalam ibadah di saat ini, mulai dari hamba-Mu yang memimpin ibadah, para majelis jemaat, jemaat yang bertugas, tim multimedia, kantoria pemain musik Tua Gama, dan seluruh umat-Mu, Tuhan yang akan menyempurnakan pelayanan dan ibadah yang kami laksanakan di saat ini. Tuhan berkati kehidupan setiap kami dengan tugas tanggung jawab kami. Setelah ini kami akan kembali pada kehidupan kami masing-masing dan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Biarlah berkat dan penyertaan yang daripada Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas firman Allah yang telah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani setiap umul hidup kami masing-masing. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu, agar melalui kehidupan kami orang-orang dapat melihat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Ini kami umat kepunyaan-Mu dengan seluruh syafaat kami. Hanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami, Sang Pemilik kehidupan kami, kami berdoa dan berseru. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami ya Tuhan, yang kadang melukai hati sesama kami dan juga melukai hati Tuhan. Agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan kami layak untuk menerima setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Kami akan mengakhiri syafaat kami ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dengan berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kami kesalahan seperti kami juga mampu orang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.

Masyukurnya kita tak bersyukur bahwa bekasnya

Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

Untuk pengutusan dan berkat, jemaat saya undang berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.

Setelah mengalami sulit untuk menghidupkan kacau lapangan, dia telah tidak dua atau tiga.

0: Pemerintah Republik Indonesia tetap akan mengetahui perkembangan terbaru dari pemerintah Indonesia tetap akan mengetahui
1: Shalom dan selamat siang. Sesuai dengan waktu jemaat tadi pagi, di hari ini kita akan ada dalam aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan dalam jemaat. Mari Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang ingin memberi, kami persilakan.

Just one more.

atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang telah memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hasil 5 menit ini akan dilihat, dapat dilihat pada waktu jemaat tanggal 21 Juni. Untuk pejabat tangan, persekutuan dimohon bangkit berdiri.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ade, masih pagi lagi kau sumain-main dengan tanah itu. Kakak lihat kau ini macam cinta sekali dengan kau tanaman-tanaman itu.
2: Hi kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
1: Wah, tapi untuk apa juga kau repot-repot bertanam begitu? Tinggal pilih saja mau, beres.
2: Ih kakak, kakak terlihat ini kak. Ketemu halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, udara juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini, semulai berbuah itu.
1: Memang ya, kok pakai sabaran ini ada deh hasil juga. Eh, nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakek.
2: Ih, kakak nih harap gampang terus. Eh kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

Ini tadi sudah kami hadirkan ya, ataupun baru saja kita bergabung untuk mengikuti ibadah di hari Minggu pagi ini, edisi tanggal 14 Juni 2026. Dan baik, kembali bersama kami tentunya Radio Republik Indonesia Keimana ya, pukul 10 lebih 13 menit di kesempatan pagi hari ini. Baik, kembali kurang dengar Anda, akan saya hadirkan dulu kembali beberapa nomor lagu sebelum nantinya akan coba saya bagikan rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Ih, kenapa kau sepulang? Dia pu acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia pu acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih.

0: Baca bye-bye.
1: Kenapa Depu isi berita dengan keterangan yang dia bikin Tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa Depu isi.
2: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Okay, pendengar manapun Anda berada dan beberapa nomor lagu untuk Anda, Nothing to Lose baru saja berlalu dan bawa kita ke pukul 10 lebih 33 menit ya di kesempatan siang hari ini. Vinicius Junior berhasil selamatkan Brasil dari kekalahan melawan Maroko. Baik pendengar, timnas Brasil tentunya harus puas ya berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di New York Jersey Stadium berakhir imbang 1-1 pada hari Minggu pagi ini. Pertandingan yang baru saja usai tadi, hasil tersebut membuat persaingan Grup C makin terbuka untuk seluruh peserta. Brasil dan Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting. Sejak awal pertandingan, Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brasil. Atlas Alliance bahkan mampu ya mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Kepercayaan diri Maroko ini terlihat melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal. Bilal El Kanous, ada juga Brahim Diaz dan juga Ayub Bau Abdi mampu merepotkan lini tengahnya Brasil. Peluang pertama hadir saat Ney El Ayonoi melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun upaya tersebut masih mampu diblok oleh pertahanan Brasil. Brasil merespon melalui peluang Igor Tiago pada menit ke-14 pertandingan berjalan. Sundulan penyerangan tersebut masih melenceng meski ya mendapatkan umpan akurat dari Vinicius Junior. Dan tekanan dari Maroko tentunya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21 saat pertandingan berlangsung. Ismail Saibari sukses membawa Atlas Alliance unggul lebih dahulu. Gol tersebut berawal dari umpan terobosan dari seorang Brahim Diaz ke jantung pertahanan Brasil. Saibari kemudian lolos dari kawalan para bek Brasil sebelum menaklukkan Alisson Becker. Dan Vinicius ya, kali ini tampil cukup apik dengan berhasil menyamakan kedudukan. Saat berada dalam tekanan, Brasil ya mendapatkan inspirasi dari seorang Vinicius Junior. Penyerang Real Madrid itu mencetak gol penyimbang pada menit ke-32. Dan dia sendiri menerima umpan dari seorang Bruno Guimarães. Vinicius ini bergerak dari sisi kiri menuju tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau oleh Yassine Bono. Dan pendengar manapun Anda berada, tentunya lewat hasil imbang ini ya menunjukkan ketatnya persaingan yang akan terjadi di Grup C. Brasil dan Maroko sama-sama memperlihatkan kualitas untuk bersaing lolos ke fase gugur. Brasil masih mengandalkan kualitas individu pemain bintangnya dalam pertandingan ini. Sementara Maroko kembali menunjukkan permainan kolektif yang disiplin dan terorganisasi. Hasil tersebut juga mempertegas status dari Maroko sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Atlas Lions sendiri kembali membuktikan pencapaian mereka pada tahun 2022 yang waktu itu sebenarnya bukan kebetulan. Dan dengan satu poin di laga perdana, peluang kedua tim ini masih terbuka lebar. Persaingan sendiri di Grup C dipastikan semakin menarik pada pertandingan berikutnya.

Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.

0: Untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru lah.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa barang?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

0: santai di bawah pohon begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya sudah pasti oksigen berkurang lah, karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

Oke, pendengar Ungu Luka di sini, dan tentunya Kementerian Haji menyampaikan bahwa lebih dari 73.000 jamaah sudah dipulangkan. Pendengar, pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan secara bertahap. Ada sebanyak 187 kelompok terbang telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji, yaitu Iksan Marsya, menyampaikan data tersebut pada hari Jumat ya, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026. Dikatakan bahwa total warga yang telah dipulangkan mencapai 73.572 orang. Jumlah tersebut terdiri atas jamaah haji reguler dan juga petugas kloter. Pendengar, dari total tersebut sebanyak 176 kelompok terbang sudah mendarat di Indonesia. Kedatangan jamaah di berbagai embarkasi kini mencapai 69.388 orang. Pergerakan jamaah gelombang kedua menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 88 kelompok terbang telah bergeser dari Makkah ke Madinah. Total jamaah yang pindah ke Madinah mencapai 34.172 orang. Sementara itu, pemulangan jamaah haji khusus juga mencatat kemajuan. Sebanyak 15.802 jamaah haji khusus telah tiba di tanah air. Iksan sendiri mengingatkan jemaah agar tidak memasukkan air samsam ke dalam koper mereka. Jemaah di Arab Saudi juga diminta menjaga kesehatan karena cuaca panas dan dihimbau agar saling membantu jemaah lain yang membutuhkan pertolongan. Baik pendengar, sebuah informasi terkini ya, kembali kurang dengar Anda, saya kutip tentunya dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, badan-badan sakit deh.
1: Mama kenapa?
0: Badan panas, tapi rasa-rasanya dingin. Mulut juga pahit. Apa yang mama makan tara enak rasanya. Badan-badan lain sakit deh. Kok Pedro beli obat tuh?
1: Memangnya mama tahu mama sakit apa kah? Aduh, mamai. Stop sudah minum obat akar ruang kalau belum diperiksa di dokter.
2: Malas ke dokter tapi langsung beli obat karena merasa tahu tentang penyakit yang diderita. Awas, perilaku self-diagnosis ini berbahaya loh. Self-diagnosis bisa memicu kesalahan dalam minum obat, akibatnya memperparah penyakit, resistensi obat, bahkan mengakibatkan masalah kesehatan lainnya.

Oke, pendengar manapun Anda berada dan Yochen ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Semoga saja dapat menemani, sekaligus ya dapat menghibur Anda pendengar yang lagi mendengarkan siaran kami. Baik, masih bersama saya Chris yang menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya. Kebersamaan kita kurang lebih durasi 30 menit ke depan lagi, yang pastinya untuk edisi hari ini di hari Minggu. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali coba saya hadirkan sebuah informasi. Masa kutip dari laman resmi kami rri.co.id, Wamen P3A dorong pemanfaatan potensi budaya dan juga pangan lokal Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur atau NTT menyimpan potensi besar pada berbagai sektor. Potensi tersebut mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, serta sumber daya alam bernilai ekonomi berkelanjutan masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose dan sorghum sebagai makanan pokok yang bernilai gizi tinggi. Selain sektor pangan, ia juga menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah berkelanjutan. Bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan karena mampu menyerap air dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Menurutnya, seluruh bagian bambu itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan bangunan hingga produk ramah lingkungan. Daun bambu bahkan dapat diolah menjadi biokar yang memiliki manfaat bagi pengelolaan lingkungan dan juga pertanian. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diperlukan tentunya untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal. Dukungan regulasi yang tepat dinilai dapat mendorong lahirnya produk unggulan berbasis potensi daerah berkelanjutan. Ia berharap bahan baku lokal dari Nusa Tenggara Timur dapat menjadi bagian penting pembangunan masa depan nasional. Potensi tersebut mencakup sektor pangan, desain bangunan, serta produk ramah lingkungan yang memiliki daya saing. Sementara itu, pelestarian arsitektur Nusantara Yori Antar menilai para perempuan penenun memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Menurutnya, mereka juga berada di garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta budaya daerah.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa kau sepulang? Dia buat acara terjadi kah?
2: Bukan terjadi, tapi dia buat acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
1: Kenapa dia pu isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pu isi.
3: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

Baik, pendengar manapun Anda berada dan sampai di sini ya. Saya Chris menemani Ruang Dengar Anda di hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati suasana hari libur Anda juga di hari ini bersama keluarga. Dan baik, selamat siang, sampai jumpa.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
2: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Selamat siang dan selamat hari Minggu, pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan menikmati libur Anda di edisi Minggu. Kita berada di tanggal 14

3 di hari esok ya. Mudah-mudahan semuanya masih tetap sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Di siang hari ini, kembali untuk menemani saudara di segmen Lintas Kaimana Siang, hingga nanti kita masuk di Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam. Dari meja siar, saya Seliwayor yang akan menemani saudara melewati siang hari ini hingga nanti memasuki waktu sore dan juga malam hari. Ya, selamat berlibur untuk Anda yang hari ini, karena hari Minggu, hari istirahat, Anda akan menikmati perjalanan liburan Anda baik bersama dengan teman-teman, rekan kerja, sahabat, keluarga. Kami berharap suasana Minggu siang tetap menyenangkan untuk Anda, meskipun di Kota Kaimana terpantau cuacanya panas, anginnya juga cukup kencang, lagi musim angin timur di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang ingin liburan ke pantai atau mau melakukan perjalanan ke tempat-tempat terdekat, tempat-tempat untuk santai dan berwisata, mungkin saudara harus mengurungkan niat dulu karena sementara kondisi laut lagi tidak bersahabat atau sementara angin kencang. Jadi Anda yang ingin liburan di hari Minggu, mungkin liburan Anda bisa Anda habiskan dengan keluarga di rumah, atau mungkin sekedar jalan-jalan, makan bersama di mana begitu ya, tempat-tempat yang masih bisa saudara datangi. Kami berharap Anda bisa menikmati kebahagiaan di siang hari ini untuk menemani pendengar yang baru saja pulang ibadah, yang sedang di rumah, yang sedang menikmati kebersamaan. Kami kembali akan hadirkan rangkaian hiburan untuk Anda. Kita akan ditemani dengan lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur yang sudah dipersiapkan oleh penata musik kami. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua di siang hari ini, menghibur Anda yang mungkin semalam tidak istirahat karena berada di depan TV, di depan HP, nonton bola. Ya, penggemar-penggemar Piala Dunia pastinya sedang menikmati waktu istirahat karena melewati waktu cukup panjang sepanjang malam hingga pagi. Selamat istirahat saja untuk saudara dan selamat menikmati rangkaian hiburan yang akan kami hadirkan untuk saudara. Baik pendengar, selamat siang, selamat mendengarkan. Selamat makan siang juga untuk Anda semua. Selamat hari Minggu, semoga terhibur.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menangani

dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi

tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, pendengar, kita berada di tanggal 14 Juni 2026 dan tahukah Anda tanggal 14 Juni itu banyak diperingati ya. Jadi tanggal 14 Juni itu ada beberapa peringatan yang dilakukan, di antaranya ada peringatan donor darah sedunia ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Peringatan tersebut disahkan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2026. Nah, tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan transfusi darah modern. Temuan itu membantu meningkatkan keselamatan dan keberhasilan proses transfusi darah. Melalui peringatan ini, berbagai negara menggelar kampanye donor darah sukarela. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan darah yang aman bagi pasien. Selain Hari Donor Darah Sedunia, ada juga Hari Mandi Internasional. Pendengar, selain Hari Donor Darah ya, tanggal 14 Juni juga diperingati sebagai Hari Mandi Internasional. Peringatan unik tersebut mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk relaksasi dan perawatan diri. Hari Mandi Internasional sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno Archimedes. Ia disebut menemukan prinsip perpindahan volume saat berendam di bak mandi. Menurut cerita populer, Archimedes berteriak eureka setelah menemukan jawabannya. Ungkapan tersebut berarti aku menemukannya dalam bahasa Yunani. Peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mandi sehari-hari, hari tersebut juga mendorong rasa ingin tahu dan sangat belajar melalui sains sederhana. Disinilah Hari Mandi Internasional menjadi peringatan pentingnya akses air bersih, sebab masih banyak masyarakat di dunia yang kesulitan memperoleh air layak digunakan. Dan yang terakhir adalah Hari Pembebasan Kepulauan Falkland. Masyarakat Kepulauan Falkland juga memperingati 14 Juni sebagai Hari Pembebasan Falkland. Tanggal tersebut menandai berakhirnya konflik antara Inggris dan Argentina pada 1982. Perang Falkland berlangsung sekitar 2 bulan saja, yaitu sejak April 1982 konflik berakhir setelah Argentina menyerahkan diri kepada Inggris pada 14 Juni 1982. Peringatan tersebut biasanya diisi upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga . Kegiatan itu dilakukan untuk mengenang korban serta para veteran perang. Hari Pembebasan Falkland juga menjadi simbol berakhirnya konflik bersenjata di wilayah tersebut. Momentum tersebut terus diperingati setiap tahun oleh masyarakat setempat. Nah, pendengar, ketiga peringatan tersebut memiliki pesan kemanusiaan yang berbeda namun saling melengkapi, mulai dari kepedulian kesehatan, pendidikan, hingga penghormatan terhadap sejarah. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pendengar. Kita kembali dengan hiburan.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Oke, pendengar setia Pro Satu RRI Kaimana, saya cukupkan rangkaian hiburan untuk Anda. Kita sudah berada di pukul 12.59. Selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, 14 Juni 2026 di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 waktu Indonesia Timur, yaitu Australia featuring atau vs Turki. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Gurih bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club. Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

92 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Siang ini pendengar, ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 15 sore hari nanti. Kebakaran melanda sebuah gedung PVC di kawasan Jalan Pluit Karangkarya Barat, maksud kami, di Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu siang kemarin ya. Ada sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dengan 70 personil ya yang dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Berdasarkan keterangan tertulis dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat DKI Jakarta, laporan tentang peristiwa kebakaran ini diterima oleh pihak pemadam kebakaran pada pukul 14.35 kemarin ya, dari laporan warga yang menghubungi Sudin Gul Karmat Jakarta Utara. Objek yang terbakar ini adalah sebuah bangunan rendah yang digunakan sebagai gudang, dan petugas dari pos penjagalan yang menerima laporan ini kemudian langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Armada pertama kali tiba pada pukul 14.46 dan petugas segera mulai operasi pemadaman.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Ada ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar, dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
7: Dengarkan pemirsa RRI.net. Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
8: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa per itu 5.000. Ada dari luar-luar gitu yang datang lagi para mulia tanpa wisata nih.
7: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
8: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata, yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu, dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
7: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencarter speedboat dari Pelabuhan Tulehu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kulur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencarter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
0: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana gulai hiu, kuliner spesial pesisir Sibolga Tapanuli Tengah yang memanjakan lidah juga. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Rizky Ramadan.
1: Baik pendengar dan pemirsa RMIN, saat ini saya berada di salah satu rumah makan, tepatnya di Kecamatan Saruding, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, pada edisi kali ini saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar RRI untuk melihat bagaimana cara memproduksi gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mari ikuti saya.
2: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
9: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah sama kunyit. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikannya enak dan tidak amis. Ada misalnya ikan hiunya dari luar
6: daerah atau gimana?
9: Dari luar daerah, iya.
2: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah perharinya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang cara mengolah gulai ikan hiu khas pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah.
10: Terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Kabupaten Pamekasan memiliki beragam kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Salah satunya adalah sate lakna atau yang lebih dikenal sebagai sate lalat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Purnama Iswantoro.
10: Kuliner khas Kabupaten Pamekasan, sate lalat, masih menjadi favorit warga hingga kini. Rasanya yang gurih, harga terjangkau dan berukuran kecil membuat kuliner legendaris ini laku keras setiap harinya. Berikut informasi selengkapnya.
11: Sate lalat, sebutan untuk sate daging ayam dan kambing berukuran kecil, telah menjadi ikon kuliner di tengah kota Pamekasan. Lapak sate lalat ini mulai dipadati pembeli pada sore hingga malam hari. Asap arang menjadi tanda sate ayam dan kambing sedang dipanggang di atas bara api. Potongan kecil daging ayam dan kambing ditusuk dan dipanggang satu per satu. Ukurannya yang mini membuat sate ini dikenal dengan nama sate lalat. Di balik kesibukan memanggang, ada beberapa penjual sate lalat yang telah menekuni usaha ini selama lebih dari 20 tahun.
10: Pak, sudah berapa lama jualan sate lalat?
12: Mulai tahun 97.
10: Seporsi berapa, Pak?
12: Harganya?
10: Iya.
12: 13.
10: Sama lontong?
12: Sama lontong 15.
10: Sehari bisa habis berapa tusuk, Pak?
12: 75 porsi, 70 porsi. Mulai kan dulu kok, 80.
10: Seporsi berapa, Pak?
12: Seporsi 12.000.
10: Kalau sama lontong?
12: Sama lontong 14.
10: Oke. Pak, sehari habis berapa pot tusuk?
12: Kadang-kadang satu porsi.
10: Oh, siap.
12: Kadang tidak dapat.
10: Oke, siap.
11: Sate ayam atau kambing yang sudah matang disajikan dengan lontong dan siraman bumbu kacang yang kental. Perpaduan rasa yang gurih dan manis menjadi daya tarik utama sate lalat.
10: Sampai saat ini, sate lalat masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern. Kesederhanaan, rasa, dan harga yang terjangkau menjadi kunci kesetiaan para pelanggan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Kita beralih ke potensi daerah lainnya, di mana potensi Kota Tua Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, saat ini bukan hanya menjadi salah satu area olahraga, tetapi juga kawasan wisata lokal sehingga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ibnu Abbas.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saat ini kami berada di kawasan Kota Tua, Kabupaten Tojo Una-Una, tepatnya Ampana Kota. Dan kami berada di kawasan Kota Tua ini merupakan salah satu kawasan tempat berkumpulnya orang banyak atau kawasan wisata yang bisa Anda saksikan di pagi hari ini. Ini adalah suasana Kota Tua di Simpang 3 Ampana Kota. Dan tempat ini merupakan tempat di mana berkumpulnya masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una untuk
14: menikmati suasana di tempat ini saat berolahraga di pagi hari dan pada sore hari. Banyak yang datang untuk menikmati suasana di tempat ini, untuk menikmati suasana pantai dan juga menikmati menu-menu khas Kabupaten Tojo Una-Una yang dijajakan di tempat ini. Dan saat ini saya bersama dengan warga yang kebetulan menikmati suasana pagi, dan ia berada di tempat ini, dan ramai juga orang yang datang membeli apa yang beliau jual. Ya, saya akan berbincang dengan Pak Junaid. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Iya, Pak, ini setiap pagi jualan di sini, Pak, ya?
15: Senin Selasanya yang libur.
14: Oh, Senin Selasanya libur.
15: Iya, Rabu sampai Ahad jualan.
14: Oke. Okay. Baik, Pak, apa saja yang dijual pada pagi hari ini? Bisa dilihat, Pak?
15: Ada kukusan,
14: iya.
15: Ada ubi celembu,
14: iya.
15: Ada ubi jalar, ada pisang,
14: iya.
15: Ada ini orang pernah bilang bete.
14: Bete. Ya, oke. Okay. Selanjutnya minuman, Pak?
15: Minuman ada infus water. Ini ada infus water ini.
14: Iya.
15: Kemudian ada asinan.
14: Iya.
16: Kemudian ada jus alpukat sama jus susu kurma.
14: Iya, susu kurma.
16: Dengan buah potongnya.
14: Iya. Ini harganya berapa, Pak?
16: Kalau infus water 10.000, buah potong juga 10.000, cuma yang ini susu kurma sama jus alpukat 15.000.
14: Oke.
16: Okay. Kalau kukusan dia per satu liter begini dia 10.000.
14: 10.000, Pak ya?
16: Iya,
14: Kakak. Oke. Okay. Kalau setiap hari habis semua jualannya, Pak?
16: Alhamdulillah biasa sudah paling lat itu dia jam 8:30.
14: Iya.
16: Dari jam 6 buka sampai 8:30 sudah pasti. Alhamdulillah habis.
14: Rata-rata yang datang membeli ini? Yang berolahraga, Pak ya?
16: Iya, yang kalau pagi di sini ada aktivitas naik sepeda, kemudian lari, kemudian masyarakat di sekeliling di Kota Ampanas ini yang datang.
14: Oke, baik. Terima kasih, Pak Junaid. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Iya, baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Junaid, ya, salah satu UMKM lokal yang berjualan di tempat ini. Saya Ibnu Abbas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke rekan-rekan di Pro 3. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan liburan ramah keluarga saat akhir pekan. Selengkapnya laporan Rena Safira.
17: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Cirebon memiliki beragam potensi wisata, salah satunya adalah wisata Bahari Kejawanan yang terletak di Jalan Pelabuhan Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Berikut liputan selengkapnya dari wisata Bahari Kejawanan Cirebon.
18: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik bagi pengunjung. Salah satu daya tarik unik di wisata Bahari Kejawanan adalah lumpur ajaib yang dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan kulit. Lumpur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk terapi alami, sekaligus menjadi pengalaman wisata yang berbeda dan jarang ditemui di tempat lain. Berkunjung ke WBK belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khas yang tersedia. Tercatat ada sekitar 40 kios kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan juga minuman. Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tikar.
17: Berikut adalah hasil liputan kami dari wisata Bahari Kejawanan Cirebon yang dimana masih menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat Ciayu Majakuning. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kilas Berita.
20: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan usulan masukan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
19: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
21: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya dan sumber daya yang luar biasa.
22: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
23: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
21: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu oleh para jemaah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam?
3: Ya, jadi ini saat ini di Tanah Suci Arab Saudi di Madinah. Jemaah Haji Indonesia turut berbelanja di toko-toko sekitaran Masjid Nabawi. Oleh-oleh seperti parfum, sajadah, abaya, dan tasbih menjadi kebutuhan yang diburu para jemaah haji. Usai menunaikan ibadah haji yang penuh haru dan spiritualitas, ada hal yang terkadang tak terlewatkan oleh jemaah haji Indonesia adalah berburu oleh-oleh. Kota Madinah menjadi salah satu destinasi belanja favorit, terutama sebelum kembali ke tanah air. Hal itulah yang salah satu yang dilakukan Julfikar Kasim yang berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Berikut keterangan dari Julfikar.
4: Sorry, sudah belanja buat keluarga, masih di sini Madinah. Sudah belanja-belanja juga, beli-beli kebutuhan macam parfum gitu ya, apa namanya, sajadah ya, apa ya, barang-barang inilah kebutuhan untuk kita kasih oleh-oleh ke sana, ke daerah
3: mendengar dikatakan Jitrikan dirinya di Madinah masih menempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan tetangganya. Di sekitaran Masjid Nabawi ada beberapa toko yang menjadi kawasan berbelanja bagi jemaah haji. Selain itu, jemaah haji bila berbelanja agar memperhatikan beberapa hal, di antara adalah buat daftar belanja, tidak malu untuk menawar harga, periksa kualitas barang baik jahitan maupun kemasannya, serta berbelanja barang teman. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci, sampai jumpa.
2: Sementara itu, pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan dengan lancar dengan lebih dari 30% dari total 221.000 jemaah telah tiba di tanah air. Proses debarkasi melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah berlangsung bertahap selama 30 hari sejak 1 Juni hingga akhir Juni 2026 dengan menerbangkan sekitar 6.000 hingga 8.000 jemaah setiap harinya. Nanti kami terus hadirkan ya bagaimana perkembangan pemulangan jemaah haji kita dari Tanah Suci.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
8: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
9: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
10: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Kaimana. Selepas kami bergabung tadi dengan Pro 3 menyiarkan dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Sudah pukul siang, waktu santai dan istirahat serta waktu liburan, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa dangdut di segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan selamat bergoyang dengan lagu-lagu dangdut persembahan Pro 1 RRI Kaimana.

0: Hei Mira, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan kesehatan

0: Mulai besok toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan kitong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat toh.
1: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani.

0: Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Pendengar, kita sudah berada di pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa dangdut di segmen Pro Dangdut. Dan saudara, waktu terus berpacu. Kita berada tepat di pukul 15 saat ini. Kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti warta berita Dinamika 15.

0: inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk pendengar semua tanpa terkecuali yang masih setia dengarkan kami. Pukul 15.05 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan musik informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 16.30 ruang layanan masyarakat. Dan jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di hari ini ya, 14 Juni 2026, kita peringati sebagai Hari Donor Darah Sedunia, yang diperingati di berbagai negara termasuk Indonesia. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Hari Donor Darah Sedunia merupakan kampanye kesehatan global. Kegiatan ini diinisiasi oleh WHO bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pada 2004. Tujuan utama peringatan tersebut adalah mendorong masyarakat menjadi pendonor darah sukarela. Selain itu, peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Tanggal 14 Juni dipilih bukan tanpa alasan. Hari tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan tersebut mendengar menjadi tonggak penting dalam dunia kedokteran modern. Sistem golongan darah ABO hingga kini menjadi dasar utama dalam prosedur transfusi darah di seluruh dunia. Setahun setelah kampanye pertama digelar, tepatnya pada tahun 2005, World Health Assembly menetapkan 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tahun. Nah, sejak saat itu berbagai negara rutin menggelar kampanye donor darah dan edukasi kesehatan. Pada tahun 2026 ini, tema Hari Donor Darah Sedunia adalah Setetes Kemanusiaan, Donorkan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menekankan bahwa satu kantong darah dapat memberikan harapan hidup bagi banyak pasien. Selamat Hari Donor Darah Sedunia, 14 Juni 2026.

Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15. Nampaknya tidak terlaksana untuk edisi Minggu sore ya. Untuk itu, kembali ke ruang dengar Anda, kami masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan tentunya kami harapkan dengan hadirnya tembang-tembang pilihan mendatang bisa menghibur Anda yang sedang menikmati waktu sore bersama dengan keluarga, ataupun Anda yang sedang menikmati liburan santai Anda bareng dengan keluarga masing-masing. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Iya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana dimanapun berada. Senang sekali hingga sore ini kami masih tetap mengudara dengan frekuensi 96,3 FM untuk menemani keseharian saudara. Sudah pukul 15 atau jam 3 sore lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, saudara, minggu sore itu pastinya waktu yang tepat ya untuk melakukan berbagai aktivitas, mengumpulkan kembali energi saudara dan mempersiapkan tubuh serta pikiran untuk minggu yang baru. Nah, saudara, untuk kita bisa mempersiapkan diri memasuki minggu yang baru, tentu saja kita harus persiapkan aktivitas fisik yang ringan seperti olahraga di sore hari. Nah, dengan cuaca yang baik di Kota Kaimana sore ini, saudara bisa olahraga untuk persiapkan fisik saudara untuk aktivitas di hari esok. Ya, olahraga sore itu bisa berupa jalan santai atau jogging ya. Karena jalan santai atau jogging bisa menikmati udara sore lebih sejuk, cocok untuk saudara yang lagi jalan santai saat ini di sekitar rumah atau juga mungkin jogging-jogging ringan. Iya, sore juga bisa saudara lakukan olahraga santai lain seperti bersepeda atau yoga. Aktivitas ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental saudara. Jangan lupa ya, saudara, memanfaatkan performa yang maksimal. Sore hari seringkali menjadi jeda waktu yang tepat di mana performa otot dan juga stamina mencapai puncaknya. Saudara, aktivitas lain yang bisa dilakukan di sore hari adalah relaksasi dan juga manajemen stres. Nah, saudara, bersantai di alam bisa Anda lakukan untuk relaksasi dan juga manajemen stres. Menikmati pemandangan sore atau suasana terbuka dapat membantu untuk meredakan stres. Kemudian tidur siang singkat atau biasa juga disebut dengan power nap. Jika lebih atau jika lelah, tidur siang sejenak 15-20 menit itu bisa meningkatkan energi tanpa membuat pusing. Lalu mandi air dingin. Saudara, mandi sore terutama dengan air dingin itu dapat menyegarkan tubuh dan memberikan manfaat kesehatan. Kemudian saudara juga bisa menutrisi, ya, nutrisi dan hidrasi. Nah, nutrisi dan hidrasi ini cukup dengan cukupi cairan seperti minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Kemudian hidrasi kafein berlebih, ya, hindari ya kafein yang berlebih, seperti kurangi minuman berkafein atau alkohol di sore hari agar tidur malam itu bisa lebih nyenyak. Kemudian cari cemilan sehat. Nah, saudara, pilih buah-buahan atau kacang-kacangan sebagai cemilan sore daripada makanan tinggi lemak atau juga gula. Oke, baik, saudara, selamat sore untuk Anda yang sedang melakukan beberapa informasi atau tips-tips di sore hari jelang santainya Anda, sambil mempersiapkan diri untuk memulai hari esok dengan aktivitas-aktivitas kerja yang tentu saja sudah menanti saudara.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?

Pendengar dari laman rri.co.id, dikabarkan mengenai antusias warga warnai musyawarah penyusunan RKP Kampung Sanggram. Dari rri.co.id fak-fak dikabarkan bahwa musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah kampung RKP Kampung Sanggram tahun 2026 berlangsung penuh antusiasme dan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Balai Kampung Sanggram itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan secara terbuka. Saudara masih dari Kampung Sanggram ya. Dikabarkan bahwa kebutuhan sarana air bersih dan MCK masih menjadi persoalan utama yang dihadapi masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fak-Fak Timur. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa program pembangunan MCK dan penyediaan air bersih masuk dalam prioritas masyarakat kampung tahun 2026.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Iya, pendengar, kita terus berpacu dengan waktu. 49 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Kami berharap suasana sore Anda tetap menyenangkan meskipun cuacanya cerah dan disertai dengan tiupan angin kencang, tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Saudara, untuk menemani Anda pastinya masih dengan ragam musik hiburan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar setia program Satu RRI Kaimana, sudah pukul 17.48 menit. Kebersamaan kita di sore ini, rangkaian hiburan yang sudah kami pilihkan untuk menemani saudara akan kami sudahi setelah satu tembang berikut ini, dan akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana yang siap untuk menunaikan tarhim dan ajan maghrib.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendangkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Baik, pendengar. Dari sore hari menuju ke malam hari, sudah pukul 18.21 menit kebersamaan kita selepas segmen khusus religi menemani kaum muslimin muslimat. Sudah bersamaan kita dengan menghadirkan lagu-lagu hiburan.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat pergi ke Palman Sireika. Kau tahu ke terada?
0: Ayo kau. Yes kun. Ah.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Lintas Kaimana siang hingga memasuki lintas Kaimana malam. Kita sudah sampai pada pukul 19 saat ini atau jam 7 malam, lebihnya 1 menit waktu Indonesia Timur. Tuntas juga ya tugas saya untuk menemani pendengar di malam hari ini. Akhirnya dari meja siar, saya Seliwayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan jazz musik untuk menemani malamnya saudara. Selamat malam, sampai jumpa.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Para man.
1: Halo? Eh. Sini bos deh.
0: Nah, sama ini.
1: Ketiga.
0: Oh,
2: Rana. Ah, ini sini. Apa? Bosan sekali.
0: Tuan yang maaf, kan? Lalu ntar dulu pada
2: belakang. Oh, lain. Kamu di besar, kan?
0: Ya, sudah. Eh, kok dapat ya? Jembatan.
2: Ayo, tunggu. Jembatan?
0: Oh,
2: oke. Langsung, ya.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

air kita adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

0: hitam dan kaos kaki putih.
1: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimentahkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada dari lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao. Dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sepertinya akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia, Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda, bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turunkan oleh kedua pelatih ini?
2: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting, karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
1: Ya, serangan satu dari Jerman, namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang. Namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan, dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja pemain Curaçao, ada Refedi. Umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao, mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao, namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan, dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, ya, bagaimana jalan pertandingan ini, Bung Erik? Ya. Seru sekali, karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan, ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka, namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan, namun bisa lagi-lagi digagalkan oleh pemain Jerman.
0: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan, namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Curaçao, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Curaçao. Masih Curaçao menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam, kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich, pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7, Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Curaçao namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan.
1: Masuk
0: mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jamal Musiala namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elorum dari kiper dari Curaçao. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
0: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Curaçao.
2: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung sampai 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
1: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ya, Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23 ada Felix. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Curaçao yang dijaga oleh Elorom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8 menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba melikluk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada John Aranta kepada Ke Havertz.

0: tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman. Ada nomor punggung 19 di sana. Lasukan shooting gol.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini, Bu?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang kayak Havers bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus melindungi bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka.
1: Masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana, masih Wirtz, memasuki kotak penalti dari Curaçao, tendangan langsung hampir saja.
2: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan. Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
0: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini Kimi umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk

0: umpan saja kepada rekannya, ada Meka. Umpan tadi maksudnya Meka pada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao. Umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico Stroke Terbel. Dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman kini nomor punggung 15 ada Nico. Coba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers. Mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah umpan passing pendek kepada Nico. Nico umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan. Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman.
1: Dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Ponville baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka. Kirim bola ke belakang kepada Eloy Room, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong. Terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
2: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
1: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahit Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola, kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Ritz di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kirimkan umpan crossing, masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
0: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja, selodaran ke dalam gawang, namun bisa diselamatkan nomor punggung 19 di sana, Lorcadia meliuk-liuk ke tiang.

0: Terus jalan dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bu Estu?
1: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Ya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus. Dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
0: Lukano.
1: Ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang mereka, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
0: ya, serangan kembali dari Joko Selokadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya. Kita masih menantikan, tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Lokadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
1: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
2: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini, saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi. Kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah. Berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka. Kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya.
2: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1 2 3 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Oh. Sebuah heading ya.
2: Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurits nampaknya yang melakukan.
3: Nico.
2: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
3: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Ritz, umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun bisa curi oleh Lebron, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala. Musiala masih mengiring satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
1: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
3: Sudah lakukan Bron, masuk saja ke Hepes. Nampaknya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini. Nico
3: Wirtz dari sektor kanan serang Jerman mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2 ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan. Nomor punggung 5, sudut tiga. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Eloy Room juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor punggung 24 ada De Veron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong. Oh, gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico, umpan ke kanan kepada Kimmich, langsung mengamankan bola Kimmich ke depan nomor punggung 17 Wirtz. dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Kurasaw, umpan cepat tadi Tahichong. Umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimmich lagi, serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimmich. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesetnya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Kurasaw. Kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Teman dari gawang Kurasaw tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Kurasaw, Deveron Von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Kurasaw, Van Ville maupun pemain-pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini. Apalagi di beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Kurasaw. Dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus, meskipun kebobolan dulu mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
2: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Kurasaw. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kurasaw. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33, 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Meka pada menit ke-17, sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Kurasaw pada menit ke-21.
3: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik, menit ke-6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Kurasaw, dan kini Kurasaw mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bakuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Kurasaw masih terus membangun serangan dari Tahichong, tampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya. Di sana ada nomor punggung 12, tampaknya ada Soji Hansen, mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi, umpan saja ke belakang tadi nomor punggung 7, mencoba melewati satu pemain Jerman, langsung ke shooting, go! Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Inilah dia Juninho Bakuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Kurasaw selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonananta coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimmich, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Fritz, harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah coba berjalan sambil melerekannya, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 5 Pavlovic, ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron. Bron tarik lagi ke belakang, nomor punggung 5 Pavlovic kepada Kimmich. Kimmich umpan ke depan kepada Pavlovic, mampu menahan au. Namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, mereka hepas langsung ke depan.
2: Namun mampu ditepis oleh El Rum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi dikeluar, sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
2: Ya,
1: ya yang menarik ya,
2: harus diulang. Betul. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown. Bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao, Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao. Bersiap-siap, sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Nico Schlotterbeck yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit lengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
2: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
1: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
2: Iya baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini Wirtz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka masih mencari rekannya kepada Wirtz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Wirtz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
3: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Ruiz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakitic, umpankan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elerum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang nomor punggung 24, cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka. Umpan saja kepada rekannya, nah, nomor punggung 7 Dacuna, umpan langsung saja. Oh, namun bisa dipotong pemain Jerman. Nomor punggung 17 Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri. Umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor kiri, langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Oh, namun kembali umpan pendek saja ke belakang. Umpan Musiala kepada Meka, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 6 Kimik, mencoba membantu lini serang. Namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman, mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, main dari Arsenal ini, mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
2: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao, masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi posturnya yang tinggi menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi, dibuang bola ke depan. Ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala. Tendang langsung, berhasil di blok tadi, tendang langsung kembali Leroy Sané. Pavlovic, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola, satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
3: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja jauh. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman, mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit, memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi perebutan bola tentunya. ya, pemain Curaçao nomor punggung 7 Juninho Bakuna umpat saja ke depan ke sektor kiri yang dimaksud oleh rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung terang, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Sun Ji Hansen tadi justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kehepers tadi maksudnya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao dan kini penjaga gawang Elo Rome langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Locadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri Fritz melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan nomor punggung 23 mereka mencoba menembak satu bola.
2: Terjatuh tadi Felix Mecca, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah dilanggar oleh Bazuer tadi. Wasit asal Maroko Jalal Jayet sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
1: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mecca membuat Mecca terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat
2: Nampaknya Kai Havertz,
1: yes,
2: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Rum, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari Elo Rome, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
1: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan. Bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering-covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik. Meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas, para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Dia mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
2: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
1: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan ini memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
1: Tapi seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
4: Iya.
1: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Juninho Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
4: Oke.
1: Jadi kerja keras empat pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah, gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
4: Iya.
1: Dan Tahicong juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Curaçao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goalnya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
4: Oke.
1: Okay. Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Curaçao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Curaçao jangan dipandang enteng. Ekuador, Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Curaçao ini.
4: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi, ya. Kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan. Ketersediaan, kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 Juni. Itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD, yaitu Pak Taufik, yang sampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000. Up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 di sana ada Jeremy Antonisse masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala tampaknya. Ya, tendangan sudah dilakukan kembali. Wits pada nomor punggung 19 pemain Jerman ada Leroy Sané umpan saja ke depan. Barisan penjaga sudah lalu.

0: Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
1: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis, tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus, berhasil mengecoh kiper Rum. Yang pasti ini sebuah kejutan, dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang, walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun kurasa belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol, mereka sudah mencetak 1 gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya, bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4, ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
2: Iya, baik saudara pendengar. Kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah.

0: Ini dari sektor sebelah kanan, Leroy Sané berusaha melakukan sprint namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi, hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi pendek saja. Joshua Kimmich tendang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Mecca memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Ritz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mecca. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Cadley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinville, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Diur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalel Jayed. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, saya terkena umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17. Di sana masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi ada Brazur. Tampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adler Nesane kepada Kimmich dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimmich, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Neuer hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Wesel, sudah tahu ada kelepas tadi, maksudnya tadi ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Mecca, namun lebih jauh korban. Tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rum.
0: Masih nyaman Jerman.

0: dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia, kali ini dari sektor sebelah kiri. Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Elorum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakchuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz, melebar ke sisi sebelah kanan ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané, ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Writs menguasai bola, masih Writs. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Writs menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Fonville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola, pendek saja kepada Writs. Masih Writs, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané. Umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman, kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wrist, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Brown. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jorgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimentakkan oleh Jonathan Hart. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Junino Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao Jurgen Locadia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Renesane. Asut

0: dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Lere Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Elorum.
1: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Elorum, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Elorum. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5 Alexander Pavlovich. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undav yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, kalau
1: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna ini.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
3: tendangan langsung. Curaçao satu nih pemain Curaçao.
1: Offside. Nampaknya hampir saja kemelut terjadi tadi ya, Bung Estu.
2: Benar.
1: Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch change atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
1: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
2: Benar Bung Estu. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bakuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
1: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdev, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 2 Piala Dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 Piala Dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman itu.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya Felix Meka yang diganti.
1: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown.
2: Masuk. Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua. Langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama,
1: Ya, ini kali ini saudara pendengar terjatuh pemain Curaçao, Taichong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakyuna tadi. Sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Taichong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi nampaknya. Taichong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Taichong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Cheryl, ke depan maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri Antones. Masih Antones kirimkan bola kepada Bakyuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2 Bakuna. Kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Taichong. Masih Taichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola, memasuki kotak penalti dari dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti, pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Taichong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satunya ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Endek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Taichong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua kini, tendang langsung. Menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76 memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich, setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
2: Iya, sebuah sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Udav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich dan bola di placing diarahkan kepada Dennis Udav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi. Namun lagi-lagi umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav. Kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich. Kimmich kepada Kai Havertz. Pendek saja kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Pemain kali ini Wirtz menguasai bola. Belakang kepada Nico.
4: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger. Umpan saja passing ke sektor kiri. Ada Nico ke tengah. Ada Kai Havertz. Namun kembali jauh saja back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih. Ya, umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz. Namun bisa kembali curi oleh pemain dari Curaçao. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang. Namun bisa kembali dimentakan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali kini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leroy Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentakan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81.7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman setelah gol dari Undav tadi di menit ke-76. Kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advocaat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
2: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastener, iya, yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahit Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti di babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan, dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao. Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot, beda dengan tim lawan. Tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
4: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao, dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao, sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang namun bisa disundul ataupun di heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Kehepers, umpan 1-2 kepada Fritz, Wes kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, kepada Raum langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan. Oh, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dilersakan namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offset tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari, melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kehepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo, hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya,

0: Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman. Ke Heppers mampu mencuri bola. Beli Mahrez yang terbelah pertahanan. Umpan satu cuit dan tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao, Elow Room tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Ke Heppers sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Ke Heppers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
1: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kai Havertz mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan, menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kai Havertz tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
2: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo, jatuh di kaki para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini. Antonese, namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elow Room, masih mencari rekannya Elow Room, masih menahan bola. Room tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonese kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola, masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola, kali ini Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola, masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak

0: Bab yang kedua ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihan yang realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic. Maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic. Setelah dilanggar Antonisse nampaknya. Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Elor, Leroy Sané, dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao, berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
1: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
1: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas di dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading, dan ini menjadi Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
1: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman bisa memperbaiki lini pertahanan
1: dengan selanjutnya? Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit.

0: Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
1: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yaitu Asahi Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemenungan Kamada, geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, menjauh kali ini, diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kiri umpan kaki kiri, menusuk kali ini masih, oh tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dan ini Gekete Nakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda, tetapi lolos kali ini. Umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada, tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi, yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan. Memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries. Coba lagi, masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih, satu pemain ini Frankie de Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asik kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi kepada pemain nomor 24 ini, Summerfield. Lagi-lagi masih para pemain Belanda, alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Rabi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja, masih kali ini Jan Paul Hek masih menggiring bola pelan-pelan Hek, sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang, bermain lagi dari belakang Van Hek, dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja?
2: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Gakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Summerfield kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
1: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan Nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan, lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini, ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Bersama Kamada, umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tsukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini. Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong kali ini. Justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo. Sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masukin menit 13-16, Tatsuyi Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 main.

0: Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada, kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri. Masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo kali ini. Kubo dorong lagi ke lengan kaki kiri. Tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
1: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh Virgil van Dijk, angkat langsung jauh ke depan. Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati. Sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru. Dari Sodoana juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek, pemain Belanda van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Summerfield melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek. Alirkan ke sisi kanan, ada Summerfield. Masih Summerfield, mundur ke belakang. Van Heek masih lagi di lingkaran tengah juga. Bagaimana Tiani Renders mundur kepada Van Heek, pada Van Dijk lagi, alirkan kepada Van de Ven. Dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan, memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield, kirimkan umpan lagi, umpan daerah penalti, namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikiri namanya Ritsu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda. Nampaknya bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Jepang sudah dilakukan. Mundur ke belakang Taikisi Kaisu Kano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo. Masih Sogo Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola. Pada siapa akan diberikan? Masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Ritsu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara mendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Melen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Belanda atau Jepang. Masuk kami, masih Malen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih de Jong, Van Heek mencoba menggiring perlahan. Van Heek pada siapakah diberikan? Sodorkan lagi pada Van de Ven. Berikan lagi pada Ji Yong.

0: Masih De Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim Samurai Biru Jepang. Frankie De Jong melihat ke kiri tadi ada Gakpo. Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya berikan kepada Gakpo. Di sektor belakang pertahanan dari Jepang, Gakpo mundur kembali kepada De Jong. Masih De Jong sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Hek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur ke belakang pada Van Hek. Ada De Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan dibanding Risu Doan. Dibayangi Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2 berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Luciani Renders nampaknya sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Hek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim Samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo mundur ke belakang. Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi kepada Van Hek. Masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia. Bayangi oleh Ritsu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Hek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield dibayangi ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Tendangan bebas tadi sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya. Ada Van de Ven. Masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven. Dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola. Nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
1: Iya, betul ya. Kalau kita, Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
2: Ya, Heidersen break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, ya. Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga, kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
1: Iya, kalau kita lihat sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya. Artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Haji Memoresu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
2: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
1: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan 3 pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
2: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
1: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Senpi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Betul. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Haji Memoriasu.
2: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini, dihadapi satu pemain dari Belanda, bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi, oh lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong, hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 10 lagi-lagi, Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri, baik 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda, Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah, coba lagi kali ini Nakamura umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini, bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini, bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi kali ini, ataupun nomor 15 Kamada. Geserkan lagi kemana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan kali ini, masih Ritsu Doan. Coba lagi balikan, para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini, serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri, bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi, Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano, umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini, tendangan ke kiri, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan ke kiri dari jauh tadi, Kamada nampaknya, ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik, dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda, Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini, cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya, masih De Jong. Ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tijani Reinders. Kali ini Tijani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang. Balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri, yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain, sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan di sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini, masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries, coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries, meskipun kakinya dicocor, sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries, sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek, ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini, penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Rendes umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
0: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Meilen mencoba menguasai bola, masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang. Berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Vaart mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi kepada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini. Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan, sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk, alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan, dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Tuyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang. Ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Vaart perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan. Ada Gianni Rendes, alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi ke kotak penalti. Ada Meilen di sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang. Ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk ini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, kesama dia pendek kepada Dumfries. Ke depan dia mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda berada di kotak penalti. Meilen melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tiani Rendes yang mencoba menggiring bola. Tiani Rendes melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Tiani Rendes. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sundulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Oh, sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda masih melambung di atas Mister Gawang setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donyel Malen tadi? Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donyel Malen, Bung Jupri.
1: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donyel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
0: Iya.
1: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tetapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
0: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi, Gianni Reinders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Gianni Reinders, yang memiliki saudara Eliano Reinders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi, Gianni Reinders sudah dilakukan, melambung, mencoba sudut lagi, bagaimana lagi, tendangan, kok digapuk tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas Mister Gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Reinders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
2: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman ya, tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van der Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van der Ven, coba lagi ke depan, dimaksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini. Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong. Masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Pandai kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Summerfield. Kali ini masih Summerfield dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini, menusuk, tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang, bekerja sama bersama Van Hek. Masih Van Hek ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang, arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper. Mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper yakni Vern Bergen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda, mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Dijk coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tuju adalah satu pemain yaitu Van Dijk, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda, arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan, coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Dijk. Masih Van Dijk sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain, oh dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda kali ini, dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sundulannya. Tenangkan lagi, jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi kali ini, Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini, Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan, umpan ke dalam, ini berbahaya dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang, tolong kaki dulu. Pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti, namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bart Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang beberapa posisi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
2: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya, karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan, jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
0: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda dengan kaki kanannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart van Bruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh van Bruggen yang tenang memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk, angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk, sodorkan kepada De Jong, masih De Jong menguasai bola, sodorkan lagi ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang kepada De Jong, mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini, termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16 Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejengkel Malen. Masih Malen. Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke tepi nanti. Namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi. Bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan. Pada Summerfield, masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, ada juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan sama dengan Summerfield, dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan. Melanjut sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda berhasil diamankan pemain Jepang. Dion Suzuki mencoba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, di mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.

0: Ya, demikian tadi pendengar ya. Telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda. Dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
1: Iya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 7-1 atas Prasau, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung
0: Jupri ya. Artinya, lebih imbang ya.
1: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Cody Gakpo dan juga Kretzio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
0: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
1: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung. Artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
0: di menit-menit terakhir ya,
1: menit terakhir langsung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
0: Tapi kalau melihat tim Belanda nih, dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
1: Ya, yang pasti harus berani, harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau kayak saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya. Karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda. Fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
0: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa ini? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang dipres ya sama tim Belanda sendiri.
1: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman. Kalau kita tanya on target 3, ternyata Jepang memang tidak ada on target. Tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda, jangan sampai mereka lengah. Karena kalau kita tadi sempat ada satu kali miss passing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
0: Nah ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ini kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih. Betul. Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini?
1: Ya lagi, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi gol, tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga. Tadi 2 peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Tembakan, kemudian sundulan, dan bisa digagalkan oleh Jun Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah mistar dari Jepang. Dan Di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir dengan mana sundulan memang terlalu lemah.
0: Iya.
1: Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus,
0: iya, tapi
1: juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi,
0: tajam
1: di klinis lagi.
0: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
1: Ya, tadi melesetnya berimbang sama ya, tapi
0: sama aja betul.
1: Ya. Ini, yeah. Ya, tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Cupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita lebih dahulu, baik. Terima kasih, Bung.
1: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat mencoba bangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vijk ini menguasai bola, ada Ryan Vandenberg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield menguasai bola, dibayang ketat sampai dengan Dumfries, mencoba lepaskan umpan tadi ke Malan, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi, berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito, namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Vijk, ada Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Vijk sodorkan lagi pada Ryan, sodorkan pada Summerfield. Bersama dia ada Dumfries di sana, lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Itsu Doan mundur ke belakang. Nomor punggung 16 di sana, Daichi Kamada. Masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi, angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang, mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapa akan diberikan Dumfries? Sudah dilakukan dengan tepat pada Summerfield. Mencoba dikejar oleh Malan dan juga pemain Belanda tadi, Gianni Renders. Masih terjadi duel di udara tadi. Bola perebutan dari Jepang dan juga Belanda. Lemparan ke dalam kini nampaknya masih diberikan kepada timnas Jepang. Di sektor sebelah kiri dari lini Jepang, sudah dilahirkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ueda tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Gianni Renders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Gianni Renders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Gianni Renders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan di kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, gol!

0: pun berubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg. Berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space, mengirimkan umpan ke tiang jauh tadi. Kita lihat bagaimana Virgil van Dijk, terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh van Dijk, tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol, dan kita lihat bola mengalir ke, mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu diantisipasi oleh John Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
2: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Sion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Sion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vedderburgen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven mencari Cody Gakpo, kerjasama 1-2, namun dia baca, potong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Ven mencoba menggiring bola perlahan, terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vaart, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Vaart di sisi kanan dalam. Masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, ada Van Dijk yang di tengah lapangan. Masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi, maksudnya Van de Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
3: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus mencoba memasuki tali Gapo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven. Balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian. Back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda. Coba lagi, oh tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gapo tadi umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk. Terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bad Verbruggen.

dari sektor sebelah kanan menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito namanya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri, atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah, Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga, diusir tadi, tidak memenuhi sasaran sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri, Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri, masih para pemain Jepang, umpan ke tengah Nakamura, Nakamura coba tendangan kaki kanan,

0: 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
1: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takefusa Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Kito Nakamura yang memang masuk dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bart van Bruggen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bart van Bruggen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
0: Kalau melihat posisinya tadi tidak offset ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya,
1: betul.
0: Tapi tidak offset. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long throw kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola dikelirkan oleh Virgil van Dijk, akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya. Kali ini Tijani Reinders anjang-anjang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dari kepala Jepang, melewati garis keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang dicocor kakinya. Tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat

0: langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield yang memang ini adalah pelanggaran yang professional fault ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya, melambung kali ini, siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda, jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda, arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi pemain nomor 11 Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura, kontrol dengan baik Nakamura, umpan robosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, memasuki kotak penalti. Dengan kaki kiri, tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
1: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura, sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini. Dan nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, natap ke depan. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Vijk dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menata ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk, pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Vijk mencoba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Summerfield di sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, lepas ke tengah.

0: merubah dengan cepat bagaimana skor 2-1, bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke-63 babak yang kedua nih Bung Jupri.
1: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang di antisipasi oleh kiper Dion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
0: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Dion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda, disujul saja oleh Van de Veek. Masih terjadi duel di udara. Bola kini luar lapangan, menyusul sundulan tadi dari Summerfield, namun sempat menyentuh nampaknya, atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk. Dekat lingkaran tengah, lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada van de Veek, lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Veek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, melesetkan, membentuk. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiane Reinders, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita Summerfield yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingan hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk aku untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa memuatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan, masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol. Tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkan ya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu
1: mungkin? Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci karena memang mereka punya kelebihan dari postur. Dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah keduanya memang seperti agak
2: Langsung diganti
1: ya. Dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya. Dan ada Theon Kopmanners, kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita lihat sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, Saudara kembar dari Julian Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Reynders juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa beroperasi di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi pergantian. Ya ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi Daniel Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal seperti ya, di lini tengah.
2: Iya, 3 pergantian dilakukan oleh Belanda, kontras strategi juga dilakukan oleh Jepang. Dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya meskipun tidak menjadi pemain inti ya. Bung Jopri ya?
1: Ya, Kubo. Kalau Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita lihat sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad. Dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
2: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pelingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga Kalalo. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke kotak penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan. Kali ini timnas Jepang dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi, lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan lah Jepang kali ini. Arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini, alirkan ke sebelah nomor 16 dari sebelah kanan. Masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain, bahkan Doan, Kubo, Watanabe bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi nampaknya untuk bisa menejak atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya, sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya, ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
0: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya pemain Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang. Ada nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung main timnas oranye, sodorkan bola ke depan melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu sodorkan lagi melebar, Junya Ito masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali melebar ke sektor sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sana, Sugawara, sodorkan langsung jauh ke depan namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Di arah kotak penalti mencoba disundul tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi mundur ke belakang kepada Dion Suzuki yang keluar dari sarangnya. Dion Suzuki alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi dipatahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart. Verbruggen angkat langsung jauh ke depan. Di sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masukin menit ke 7:09. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, ada Ito di sini. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya. Memainkan bola lagi, mundur kepada Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang. Masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi, Van de Veek, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen, sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
2: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda. Ya, ini Ryan Gravenberch nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain, dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke tengah, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan maksudnya tadi, ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke 31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostru tadi terjatuh, Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa, Bung, ini mendekati detik-detik terakhir, Jepang juga ingin kemenangan nampaknya atau menyamakan kedudukan.
1: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya, ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay, karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda. Dan kita lihat justru mau berbuah tendangan bebas, dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan. untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan Bung Sempi.
2: Ya, kali ini Balana masih coba mengosuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri, upar lagi ke tengah, maksudnya tadi Van de Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh, diusir tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit ke-83 ini perubahan terus dilakukan oleh Jepang, dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Ini benar-benar kontra strategi juga dilakukan oleh Belanda nih Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobbey ya, menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
2: Iya.
1: Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobbey juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman, karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini, dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
2: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang, diusir tadi dari tengah oleh Nakamura. Hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries kali ini akan dilakukan. Dumfries arahkan ke depan, yang dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan. Arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek masih dari sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah. Para pemain timnas Jepang, Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri. Coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda. Maksudnya kami dari De Jong. Alah, masih satu pemain. Oh, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri. Umpan lagi kotak penalti. Lolos, tapi masih ada serangan lagi, umpan chip kali ini ya, si ada Virgil van Dijk disundul tadi keluar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan kali ini. Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang. Memberikan tak kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi. Masih anak-anak dari Jepang. Kembali lagi kepada Nakamura. Umpan chip kali ini Nakamura. Satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali ini Ito. Kali ini Denaksek bermain 1-2, masuki kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda. Nomor 15 kali ini baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda akan diambil oleh Ito. Ito kali ini ancang-ancang sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Sugara tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah. Beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas, ini Nakamura. Dorong lagi kali ini Jepang, merangsek kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Loh, pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang. Mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini melengkung, sundulan lagi. Oh!

0: Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang. Tidak menyerah mereka, mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sepertinya dari Koki Ogawa ya.
0: Ya, Ogawa, betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat-sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat dan kemudian
0: Terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
0: Atau 15 ya, dari
1: terkena Jepang,
0: Daichi Kamada ya.
1: Betul, Kamada. Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
0: Kamada ya. Itu dapat durian runtuh ya Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nijmegen di RDPC dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia, yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
0: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat, bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
2: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya jika menyusul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua. Sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi di sektor sebelah kanan, dapat tarikan dari pemain Belanda Van de Ven, nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan perpanjangan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan kata pada Van de Ven, mundur ke belakang, rempung 22 bagi Komiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Vanderburg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana Takeguchi? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk, lingkaran tengah Nathan Eik yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi kepada Dumfries, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries, kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, lakukan sundulan. Oh, bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan, namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah, Frankie berputar-putar dia, mencari kawannya, beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Eik. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. masih Dumfries, masih Dumfries yang Lena Kapura kirimkan umpan langsung, namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Langsung cepat saja langsung jauh ke depan. Tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, ngasihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Ake masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Minus. Ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola. Sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Vaart sodorkan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, alirkan kepada Virgil van Dijk. Sekutu belakang Nathan Ake, masih lagi Cup Miners. De Van de Vaart juga di sana, masih memainkan bola, mencari celah, menata ke depan Virgil van Dijk, namun nampaknya masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Tarikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nathan Ake. Kepada siapakah diberikan, menatap ke kiri dan ke kanan, mencoba perlahan-lahan. Hadirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura, sodokan lagi ke sama 1-2. Oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain, mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar oleh Frankie de Jong, mundur ke belakang kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, mencari skor lagi. Bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini, kita nantikan. Tersisa kurang dari 1 menit waktu menunjukkan. Memphis Depay kini menguasai bola, kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven. Nampaknya masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirimkan lagi ke tengah, ada Memphis Depay berputar, dia terjatuh, bukan pelanggaran. Jepang kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Junya Ito. Junya Ito kepada siapa yang diberikan, mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir, tentu memperlambat tempo. Dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. 2-2 di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini, Belanda melawan Jepang ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Ya. Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan. Artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka, tapi dengan situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0. Ya. Mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat saja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin saya kira buat Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Tunisia.
3: Nah, sebagai penutup ya Bung ya. Nah, bagaimana ini Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini, dan tentunya melawan tim-tim lainnya, Bu?
1: Ya, kalau kita kan berarti pertandingan berikutnya Belanda akan melawan Swedia ya, dan kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari pertandingan Swedia dan juga Tunisia. Tapi sejauh ini kita lihat Belanda saya kira penampilannya cukup baik ya. Artinya kalau kita lihat melawan Swedia mungkin akan jadi pertandingannya ketat juga. Dan kita lihat Jepang mungkin kepercayaan dirinya akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi ya, artinya lebih solid lagi bermain, karena kelihatan juga tadi ada masalah dari pakai Pusakubo. Dan yang menarik adalah bagaimana pergantian pelatih, pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Haji Memori Yasu juga berjalan sangat baik. Bahkan kredit untuk Junya Ito yang kita lihat di sisi kanan bermain sangat hidup di babak kedua. Sedangkan di kubu Belanda kita lihat pergantian pemainnya Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak, tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Donyell Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Juprianto atas analisisnya pada dini hari ini juga.
1: Terima kasih Mas Isno.
3: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
3: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

Bapak-Ibu pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 15 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan, Merdeka Barat, nomor 4 D5 Jakarta, kami ucapkan selamat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang kembali mengudara dari Jalan Otaru Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 15 Juni 2026, pendengar, waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 7 pagi. Kini saatnya pendengar kami ajak Anda, kita jalan bersama penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

0: juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tehdi melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
3: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di suatu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000 up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1500.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
4: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
2: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arwo Suma melaporkan.
1: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik Lansia Sebatangkara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
6: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuddin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil, dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
5: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu terus mati.

0: gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok nggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
1: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial Baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
2: Karena apa, ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
1: Dalam Baksos tersebut, para taruni taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radio Surakarta, Melati Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iftak Esu, Itrarum Esu, Satu Hati, Satu Tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Udah gajian nih. Apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026 hari ini, ya Anda mungkin sudah bangun sejak pagi tadi ataupun sejak subuh ya. Anda menantikan pertandingan panjang hari ini dengan jadwal tanding Piala Dunia 2026 yang baru saja kita saksikan bersama ya, antara Belanda dan juga Jepang.

Iya, tentu di hari Senin Anda telah menyaksikan beberapa pertandingan. Ya, dua pertandingan sebelumnya ada Jerman dan Curaçao. Dan juga baru saja usai laga tanding antara Belanda dan Jepang ya, dengan hasil akhir skor 2-2 untuk Belanda dan juga Jepang. Nah, tentu nanti di jam 8 pagi juga akan kembali tanding ada Pantai Gading dan juga Ekuador. Kemudian nanti di jam 11 ya ada Swedia dan juga Tunisia, hingga nanti malam ada Spanyol dan Tanjung Verde. Oke, pendengar Anda masih bersama kami, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Salam sehat untuk kita sekalian, dimana hari ini meskipun mungkin Anda bangun sejak subuh ataupun malam dini hari, tapi bangun pagi itu wajib ya, karena memang hari ini hari Senin. Anda juga harus ekstra sibuk, ataupun Anda harus siap dengan tugas-tugas yang sudah menanti. Hari ini Anda akan sibuk dan besok mungkin juga Anda akan kembali menikmati hari libur, karena besok kita berada di tanggal 16 di peringatan Tahun Baru Islam. Untuk itu hari ini Anda bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk tugas-tugas ataupun beberapa catatan penting tugas yang sudah Anda buat, ya pastikan juga bisa terselesaikan di hari ini. Dan kita juga berharap bahwa hari ini cuaca akan cerah ya, untuk dapat melaksanakan tugas-tugas masing-masing. Baik, pendengar, di program Gimana Pagi kami hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan dan informasi menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, selamat beraktivitas kembali, salam sehat, dan semoga Anda terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang kami persembahkan di saat pagi hari ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: jadi lanjut kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, Sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Pagi pukul 8.40 menit saat ini. Ya, persembahan manis milik Kotak Mati Rasa, ya, tembang ini menjadi pengantar kebersamaan kita. Suasana pagi dengan segala persiapan yang sudah kita lakukan memulai hari ini, semoga semua jalan panjang hari ini menjadi mulus berkat semangat yang kita miliki, berkat semangat yang kita bangun, dan tentunya doa-doa yang sudah kita naikkan. Ya, saudara, satu informasi kami hadirkan menemani Anda dari laman resmi rri.co.id, di mana Wamendikdasmen menyampaikan seni membantu anak mengenal diri dan dunia. Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Rizal Ul Haq menilai seni memiliki peran penting di dalam mendukung proses pendidikan yang utuh sejak usia dini. Melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas sekaligus juga belajar mengenal diri dan lingkungan di sekitarnya. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi pengembangan imajinasi, kreativitas, dan ekspresi diri anak secara menyeluruh. Fajar mencontohkan bahwa pameran seni yang mempertemukan karya seniman dewasa tentang anak dengan karya anak-anak tentang dunianya. Ini sebagai bentuk ruang kebudayaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Dia juga menilai seni dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk dapat mengekspresikan pengalamannya, perasaan, dan juga pandangannya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Fajar, karya seni anak bukan sekadar menunjukkan kemampuan melukis, tetapi juga mencerminkan cara mereka memandang diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang mereka alami. Selain itu, pertemuan antara karya seniman dewasa yang karya dan karya anak-anak dinilai dapat juga menciptakan dialog imajinatif yang memperkaya perspektif kedua belah pihak. Dia berharap bahwa kegiatan seni dan budaya terus dapat mendapatkan ruang dalam proses pendidikan anak agar anak-anak mampu tumbuh. Ya, dapat tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif, berempati, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik, pendengar, demikian informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untuk

0: Cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.